ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Tanjur na peji jia nanyim hawa tang zonam hawa ni jia bzintan shishan yin bahti. Jekab shikdang sakal shikdang, ta na lirg hila sha cho na. Mgsa jia peji dirgabsi, peji yongwi tanjina zonwa ngwa yo la. Cunzin shibi ngokchin yin aneyo ba tang. Peji jia samshuk ta gana tang shachun silgi la. Haryo jia tanjin shibzang ta tongwa ring samlu tong gedi. Shukde ni sharwa zhendag dang sharwa shichuk yongar si na dazu shichu tuwi peji ngunjir si tabaja. Yang hui na, tanjur na peji du nianba dang du manianba ni jie bzintan si zhen yinba di. Du nianba ni du manianba dang, di ni du nianba sarwar pewa na xiangyi pejin zhuwi bzirzi si ni zhigra. Du nianba na di si yin la, du manianba na di mi yin. Tanjur ngang peji tangji nanshya shiba na shanyum ranglik bewa mambar. Di na peji ji gorkab njanyam yongwar donhang tang. Tongkong gorjig shanyum yongwar donhang shiba niyin. Datong hui na, tanjur na peji tongwi shachun tang wognyar dobkhi ni ji bzintan shishan yinba di. Rangjian da nil, yongbab njangzam ji jekab ni yongbab tuwi jekab da jubi diramta niyo bi. Jesi nyamnyong li hisa la. Dirimda na ngawa nha tsuk shigndi ngang zhongwi dirkab hiyan bai. Peji tanjur mamba dang, shachun mongpo nipa ng adokta meba shigra. Tanjur ngang peji hitong na shachun tsuxing shachun sewi tala hijia giba dang. Shachun sewra dine peji jia wogla nyawi rtobhi ng hondun si di. Peji jia rtanghi shira tonggi. Luo ngan chan shigsambi rangga peji di, Jiayong goba shigjir yongge na tanjur ngang peji tongwa na jika tupi tabzang yin. Nga ci zujib rikba shul hi giba di.

ཁྱི ཕྱད ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

nalam tu korwe yangda di ceso la meche parchung. Tsamre gangze bolu dendur ni mugdub chungchung shikdaan chala yang tsamre meche kyokara shikdaan yang chung. Londa chumushin shunne zilu nyatuan kiami chumi chuklora lipdu ina jarmengi kainsu jinyamki luyaan shik churu. Gyanbamgi mikchu taan tabzingi muichu semne ngatsu nyamdu ina ceso ki riwu tsemur tsekpe popanyi. Shamla lingye ne, jilu nye duwan kiami jumin chuglu jarmen zemling pumbi chudun lu xie, ceso ge yangzi xeba ti senro na.